Ntat tuhyar, teha ur teha lo teklash ntat. Kshel kone chon tel te atat, tunha hun ihin sat ona kiba. Tuhun speak on tat Jesus ton tu ant kaon. Nkoha chikona tat, chon tantat. Kshel kone chon tel te atat, ma kurt chimona tat tuhtha. Tun kuine tiola, hakoma kanme. Hako maknab lintat tukyag, atsukun shakkanen iteatak.